0: Enkiguana, Enka Kenya,
1: Enka Kenya, Mayen FM.
2: Yesi batoko etiatua Enkiguana, Enka Kenya, Mayen FM sana bo oleganyo baya tomon omiet. Tiatua Enkiguana, Enka Kenya, tenolong, nikigirai nike magia jona sana nubila yulo mba na epeta siyasa o kanisa. Mbani anare na ijomata nabu enkishu yang kera uloshua shua kera iltunganak. Mede ningu wabigorne nabu girare ni mingwaru ibu girare. Siyasa o kanisa. Kage iti namba jona sana nubila yulo niki nchakeno jie tuongolo ngina tulusuitie. Tuongolo ngina shomo. Na epeta endorsements. Ashua amaya nata nemedwe nushia kwa mkwamono kawaida kake enadumanya kanisa nebungo lariko ni specific tiatu ulusho ajo elera ayo kwa niraja
3: elera ayo kiti yengko
2: kingorito
3: kiti
2: yengko
3: kira kanisa fulani
2: kwa mfano mada jisho mkaunti ya Narok
3: yes
2: le lor governor oje nedumanya kanisa nejo ele governor ayo kwa naja kiti jake ntashi kwa ninyo na ure bagra ajo bege magia na PK kwa diatu kanisa na agabonu ebonu ni nyala ngoko lelo lemera ngoko ebonu lel de governor yo lele kaida adebe kidna kanisa deneko kedomanya na specifically ajo ele siasa yo ngorido sho ele yo ketamaya na kitorinka o wafuasi lola duo le governor yi o disne njina kanisa
3: amugana ke kera kegira kanisa ya umetaka kera sininche mshio usiasa ilenye
2: yes
3: kiyo lungani ugelu ninche tesiasa
2: naisho ringa open kifio
3: yes
2: na mayanaki
3: ashetu ninye akure lorungani na ninye ninyake ito umu tuuntumurituma kwa mfano na inata na ninye shwari napasi metegi ya rara renko wanja metegi ninye
2: yes
3: nemitugini ijalia ajabai kene ya ralungana mauni tofauti
2: ya ralungana mauni tofauti
3: tofauti
2: alafu kode yolo siya jore kanisa na ninye nezuzumi ralungana kwa
3: wakini kodu mwakino ngaiki
2: ninye yes ninye zumwakino kwa wakini nyako ninye kigirajo karendu wa rendu yye wala indungu nizakona kaya uwe oro kaya unabwisho
3: tinebu kanisa abu
2: ako kato rungani direct ulogino sana sana tiatu wa dini nyengishu kama yolo na ya jale lekpi keyeji sabora maybe wa rice fulani neme nini uling kage imajinasi ya naireneshu kwenye neko MCA na domenya kanisa ina muruaneje MCA fulani romadagino tebibi support kakore tiatu wa kanisa ya basha rungana kamuke bonu lulo nguwa mbali mbali
3: yes
2: bonu rungana kwa nguwa weti mbali mbali eme au woro diatu na do wiji tokini ndana na edema ina nane bonu na ya wengeba
3: yes
2: ni zerunia kuwore rige na duwa nise leleka hake kuli nyeke yataru ashwita la maa kuleka ya riku kwa mtu kia nyikuwa na do wiji amuke ugeji ure kolo lolti moji
3: ashwesu kenyo alariko niobo oziyo alunga niobo mufuasi obo leka nisonyor nelo sinyo
2: nelo ninyo lo nelo jibi
3: Asho banta kandisa takuri.
2: Ni banta kandisa nini mekure nyesho kunye. Kaila angaina na. Kailego. Iya. Ala ini ngwa nini nyegi jiru.
3: Yes.
2: Kadi maunino.
3: Tenasia yi. Nagelu kandisa asho nagapu kandisa walariko ni fulani.
2: Ni mwarko lekai.
3: Yes.
2: Yani ni ulo kino direct street.
3: Nerefu hile punye netu kwa nage tu kwa nage kira endos metra ninye walariko ni lenye.
2: Ike ina yu
3: wajo. Osi ya saita haki jiru.
2: Ure kandisa uyo. Na yu jote mekalama.
3: Yes.
2: Kwa hiyo na rekati kati ya eke ntashi hata radi nyoro la riko nyoje milodu sisi radio nije aaj harana nolo nolo kafana yu
3: yu yu yu radio ke kolo ni fage ye bili
2: yu la ke duro alta uli na jonga ila kake ashonga incho
3: me yes yu lwi meke
2: ake mesi yu lwi wajo kiri kabi yeji ngani jake
3: yes
2: jo yu ke nduwa reno 0702-393917 arake 0732-992321
3: Indi msi ningerogi yu orikilikwete mkutu yu WhatsApp ashu ninye orikilikwete SMS te 0785-929283 nige sumulo kilikwete ya tenkigwana Enka Kenya.
4: Enka Kenya ma INFM.
2: Halo Enka Kenya ma
5: INFM. Halo Sanare.
2: Wee.
5: Subo oleng.
2: Ibu oleng.
5: Wala saida kweni.
2: Wee.
5: Mambo vipi?
2: Poa sana.
5: Basi njara ipo tena masaa jojo na lenda serwa.
2: Yes, lenda serwa.
5: ele nano ti ana murua ngomaru
3: mhm
5: dani maroro ki nyiro des ningi jangaya na se
3: mhm
5: aro ni ngoso nano mujadala
3: yes
5: pera gweni the neboti minja gedwara re magira na mujadala mo
3: mhm
5: ke gra na se ira nyamalisara ninye chamashi nani
3: mhm
5: ne bora na la amagajiro na nano ore na kwa mfano kanisa
3: mhm
5: ni faa pii meraga la ninja kani solunga ni denye
3: mhm
5: kakinia kura nangara ajore de temasi nani neme ni jeju
3: mhm
5: ke iyo lo imbaka kanisa ajore ndaa nisa na nola riku nyoji
3: mhm
5: ne iyo lo yandanga ajore ndanga ya nisa no nola riku nyoji
3: mhm
5: na yuna yunano na jo
3: mhm
5: kia magwe nabayo le
3: mhm
5: jie belega nyirpasa nilangu lukua kamo
3: mhm
5: ore ninja na alari kwa lele lorunga na poki
3: mhm
5: maana ila mwende kwa rwasa yora lari kwa pegani sa miambili ara ya mia
3: mhm
5: ore ile kulo wa shirika lenja na kida pa shagino lorunga na
3: mhm
5: kaya kejo ninyo lorunga nisa wa musia jo karana nwele lorunga ni
3: mhm
5: ya wajuna ina nuna ore njeru kwa sani
3: mhm
5: na yara ninja ngalo
3: Mhm.
5: Ni asuldoro nganake entumo nje egwenewa omonogi amore rise ayenye na lelo nganake omonogi.
3: Mhm.
5: Lelo genyanga yake lelo ngani obelo.
3: Yes.
5: Nevaldo washirika me boy na nje washirika na mana nje washirika ngoro. Agwa ridimiro negwendedi negwendedi kawe wala wachungaji.
3: Mhm.
5: Nje rashebe musimamo nabo. Anyo roji musimamo orbiso wala sabit.
3: Yes.
5: Amoro na sabit no ngani oshi ogere rashegi ninye. Ukweli na mera ninye mapendeleo mera serikali ya mera upinzani enya
3: mhm
5: nene la deni kweji upinzani neliki ukweli tenino ni kweji serikali neliki ukweli
3: mhm
5: na kayuna ya maa kaso jibisho biorba sani
3: mhm
5: alariko ni kwa mfano lija lesa vila mu kero lesa vila msimama kanisa na nija maa jagyo ajogilu kana kukin enda andai mera andai toroni ti
3: ashole ngole ndase
5: ashole
2: itobirua taa tutukul pike iniyolo aja arate sinje lalikoro
3: mhm
2: era arate sinje njote nye duwe nushi personal naa sawa ina
3: mhm
2: kakore na ina shure nyo personal
3: yes
2: ni nye migi yolo ta naa kishia ni mbalu nye tanuko ya lunga na kashwa di ni jambu yolo ajo debi mbalu nye na yeti wana gira aja arake
3: mhm
2: ni kama ya nalasimisha
3: ore siyanga itukim
2: mhm
3: kegolda amure na ata kanisa ne moldo ngani yote shata obobe
2: ure
3: kanisa na loro ngana boku nuru ni yote shata
2: yes
3: ne asa ingine kweli na yiu kanisa na yi you know kani yiu ni usaidisi na ingwene ni ingwende hodo na ure kanisa ni kumana lope nyote shata rungishwe nyote msaie nyote mchangenye mate sindio kake ne remu chanko ne aniburu nito loro ngana boku ni meiru kaja meiru wa shata ne asa indi loi jitolea niti ilu shia kilembe bawe ni gaja nipo duki siyasa ore si kanisa na authority amule larikwele kanisa na kera ngufu ute kuloru nga nako wa sujeta niche kinini laduru nga nako rapasta ilenye ashuri bishop lenye
2: yes
3: ora debi elu meraa era ninye ngiti personal interest ashwinto kinatumito ninye penyiki magaon nejongu nga nakite jota ayu gale ore yu kira kanisa na je nengite jongai
2: le
3: declaration ni ingili kwa ndiki jo
2: negituwa negira jo kini ya kuri nimera diweli na alo
3: yes negituwa na mitia na
2: nyonga kubwa kubwa
3: kishi ya beata kani sinjoto tesias
4: enka kenyama iya na femu
5: yes kata gani
4: we
5: kumo ole
4: hibo ole kwa
5: kutu ni tamare
2: kata nangwa
5: kajiru kwa mjata la
4: ye
5: Dekho ni kulendo lo jomera utumo eleke o tenkere siasa. Mere kanisa meno zila mito. Yara ye wafiasi ke, kitu wafiasi yote.
4: Yes.
5: Awa yko shendo na gari sada bishana, ondo ki, ene kena tu saina ule piasani. Gana sada bishana ra yoro ore ore.
4: Yes.
5: Hello?
2: Hello.
6: Ina yubi rivasa nyoroni danka ina pezi ni wiji nike. Ise ruwa na inji me tegger la jata la dikoni.
2: Iii.
6: Amukai kajika rengen kawaira rabe nyamura ba 2022 ne ne homira ben choto ne ne radwa na rara jata baka ben kota ni kama mo oya zi nyugi japan ya uba yo kajika. Ina kiro ngu lenga mo te ne blebun kurmani la pagakila mutu. Nombra na bas dandi sa yu lengi pendu ne anda choro rara na rikidu kishu na radwa rara ni te dwar kumoga isi ko lenga mo mohre me kira kira yu ndi sa yu mo. Afal jeni nyamba angu beka ni sa yu ndi zay kekhaya undi sa yu. Isi beri si minjan na nolo sa ye pasiri ka di jeni ya daga ba da yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu ndi yu Kerana dalam kami juga rasa na bisu ini menjadi agak nama ujian kedua na jauh jenis lebih ramai agaklah bagi lama tu.
2: Ii. Itu biru ada tu kul. Rejo rebu amai dengan lagi. Mereka sih mungkin juga dunia na kolong apa na rulu suji. Kau ni orang tadi agak pikir ye di.
3: Yes.
2: Mereka na agak dia tak agak injakan uji doya jono nasional villa yulu endorsement kada wa kada tiada bang kesu. Dumenya ke neji elad joru bungke iu lagi tu jo, elad doi or governor lagi tu jo, elad doi MCA lagi tu jo.
3: Aku nak kerana orang nak yang dosir guli.
2: Orang nak kerana yang dosir guli.
3: Pagi tu dia kerana jo Filipe tu jo ribu yusin ayam ushida. Meyud lu na yang kan sasa ni jenah jingin nasias. Meutik.
2: Robi
3: sahih doi na rokori. Leja nada ke begitu re. Gerak dua ada kenikan negara aku ambangur je kita jangan je
2: kita jadi ni
3: jauh wasir karena engkau rasina rejo menanu
7: engkau kenyamai ada sem
2: halen tak kenyamaiyan
3: woi ibu oleng
2: ada kamu
8: Ayo, Ini lekan canggai lari itu monte itu 9 million.
3: Yes.
8: Pak, kalau aja kan kamu na siasat itu kita na kamu ni.
3: Kabisa.
8: Ya aku rasa kan di sana sa kita gulungkan di sana. Kita atas senjata boros senjata final senjata nyata rupiah ni oleh negara berapa?
3: Yeah.
8: Karena gorfone dah kita. Jadi kalau aja muka orang kamu na siasat itu kita na kamu ni namu ya dari kita ni semua na jadi muat dengan jadi yo.
3: Yes.
8: Ni aku rasa faham tu kerana nyata kan guna kan sana na. Nah, tentu kenye nak katakan itu.
3: Asalnya.
8: Nah, kalau tu, nombor tunggal nak muka tak buat nama yang gelar
3: eh.
8: Ata ni ni nak gelar dari kongres sebata. Asal.
2: Nah, ipol nangama. Nanti saya rasa ni dua hari.
3: Jaga sini nampu itu. Jo, si dambas ni tu Europe ni tinggal mana?
2: Hei. Nejo, nejo jo yang tu kita buat. Nejo re, we nara establish nejo. Mungkin jeli gule nara ni kaji. Hanya re lalu aja kita gelar siapa.
3: Kan di sana tak naik besar.
2: Nee.
3: Nee jadi awalnya siapa ni kan nyonya mehera. Egi sheti yo. Jujur yo nee sheti nyonya dom. Egi kisah sukul. Egi sheti yo. Melas mabeka.
2: Melas mabeka aja.
3: Biar usia sana ni meru. Aiko. You know. Ainyangu yo. Amu risi dosi. Usia sana ni ompe sayin. Orang ompe sayi. Nara usia sana ni kambin. Nara naya ukura. Mesu usia sana ni rumi ompe sayi ni megra ya unyo.
2: Kura.
3: Ewa rene akan rene akan senyi nanya yu kula.
2: Bikai nama yu lana da mora isli apa Uhuru Kenyatta. Aji guju leng weri niro liye de kanisa. Ame banka yu noshi duwa na jie banka kagi ya joge luto kanisa na jie bela lairo. Lume nyakana leke mushirika yoyote. Nise le jinye ne mu nyuma ridi. Nero mulori kalenye. Nitulia. Mbake noshi na kata araka. Kake noshi kanisa nye na loja na aki. Miolu,
3: miolu wajogeti,
2: miolu wajogeti. Na elo sasa zingine nime ra nyoka kulosi asani imagine duaji ina aji sini njana bunifu rori ashona bunifu njia njoro kiti. Lele kwa rori yake sini njia inebunifu nining.
3: Eja rori nininga orilangai.
2: Nita nguesi. Ndomoni Amangin deh bagaimana ya konaja? Kende bagaimana biasa rep? Nih dia ler lah. Nih juga ika kangur di kanis. Iya. Nih lagi judul kayaknya yang dua reno.
3: Yes.
2: Ore siasa sazingin ini, nih me avoid dari itu apa agin? Mengada di kanis, me avoid dari
3: apa? Ramadhan di
2: sini. Ramadhan. Kaki. Ore dulu gini gede gede luar nona. Kisi an nai nai jengake nih jambak nih lagi declare aju. Fulani sayu gitu aju. Aman juu fulani kita juu, mei nane ranga sera na gani sabogi ni nyora moja juu fulani, sa, amada nilo na imara juu alonga juu boli juu fulani, na kekuwa ke meninga juu alonga ni sidai, meninga juu ni
3: democracy, na lazima beri,
2: lazima beri baasha kira,
3: ini, amel de ranga ni limiti ni jine boli siasa, kagera lazima misha mera tete bo. Kiriwa na kagera itingina ni nyashwe nguwa ni nye te siyaji ya kanisa
2: yes.
3: Kanaka ikununu kisha nina ataka ni sejuri kisiasa ashwa lariko ni yu ela lariko ni yu
2: kiyu ashwa ni nye kagera yu kaa yuwa niche ashwa kisha nye bole nkaiki nye uwa loe uwa ke nye ngamone nye omono kinta nye ngomone uwe ngoro nitu nye nanyana alo iya nye yu kenduwa reno
9: Era agarumo UTV channel ino ninyor AK24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo rege. Tabolo decoder aragi digital TV no. Shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels. Na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM. Ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
10: Ore esa niki baigini.
11: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira rapo.
10: Egin tabaigi ye tuntire nilino.
12: Ore laba nibana na mashuru kajabe katovu kalara resi.
10: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
13: Ogani di Samson. Ole gewan
14: kajira no Steven wale saringe
15: kaji timo di toriken
10: amwe ke langir ke jege niki burburgeli osubugi tenko bo ken namma nyor masani
16: asragi pina bombo indina option ama yen fm ti adu wode gilgo sendro no lo lo shira transmara
17: asragi pina bombo intile ma yen fm ta gaundur ge juado
18: asragi pina bombo intina option ama yen fm ta account ya naro
10: La sirak lang lolo mon o rengkariano na dede.
18: Kajang karna Dayana Seneya.
17: Kaji David Olesaini.
19: Kajang karna Elias Kitiapi.
10: Ningama tembolos ultilendino etia wangan. O gereshara tena baikiasa.
20: Mayan FM.
3: Kabisa regelende manotie robiani tena Kenya na bejinge siano oltungana ko utumito robiani amagra oltungana ga ishinda ngalifuni mare mauni mamiet baka ni nyangalifuni ubuni ronya star 577 hashtag na simuno nige lorubo kisobo amwalabo kisile urebe epic pin none dungi kutu robiani nijingsi ye siano oltungana ko idima ishinda robiani tonyo arobo oltungana ko yungoro mpesa ite inu itroj star 577 hash
9: Enkagenya
10: Ipnabo
9: Omayen FM
10: Kiporentu Lele
9: Olchoro
10: Rotian
9: Kipangas
10: Enkarengiro
9: Naigara
10: Enkipai
9: Nkareta
10: Maralal
9: Laikipia
10: Nekitabaitie Enchoremony
9: Eininingi rengiresine narikito tolosulema
10: Mayen FM
9: Ipnabo Ompointina Abishena Ewangan Olosho

0: 19 en Mayen FM.
1: Tola pali sele lari kiti shibagnote graduation emit and National Cultural Training Center esho mongera nara ibare onto moni labisha na oisiet anga mampale nyeto onke sumaritin na abasha wure tola pali udo ne kinto kiata intake na baye telari to onke sumaritin pokin na abasha tieto National Cultural Training Center kincho hoyo enke suma e diploma te hospitality management part 2 advanced hospitality management tour and travel operations wure denke suma e certificate ne kincho hoyo culinary arts front office operations, food and beverage, housekeeping, hotel and catering supervision, tenable or tour guiding. What it is short courses, Nikin Choyo ICT, computer packages, competency and based learning, wine and bar knowledge, beauty therapy and herbal massage, plumbing and electrical studies. Wore National Cultural Training Center neta register tolturule TVETs nenyo raro tolkio malenge suma a Ministry of Education. Eluto dokoya egigirore a intake olapa liodo tenare shata. Eteru enke suma onkera ngejuko ntari kinito mono wan olapa liodo elari longa lusunere otikita mwile. Tosho kiyoke simu te 0790-246-746 a principal olekwei. Araki madam naiku te 0707-389-287. Araki ngeroki yok email te info@nationalai.com. Nationalai Cultural Training Center, scaling the youth for sustainable communities.
2: Ningo engine shinino Mayen FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engine shinino Mayen onkibidine nyana sidan nigente sheba nito bere nkolonino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store and download data bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti more you.
3: Kabisa oregie lende manoti rubiani tena Kenya lende manoto rubiani ene na rubiro dungana kumok tena Kenya tenero nji star 577# nigelur bukisoba mwara bukisile urake bibik pini no nedungi jilingini kutio leng nelele kinjina rini nye mbaka ngalifuni ipuni itilu dungana kuhishinda ngalifuni manabo mare mauni na hindi magesi ye ni ya kubo lola istula kwa dunga ni utumi rubiani tenila ero nji star 577# tena Kenya.
4: Alright, ori nage juneja ane nado EK24 TV natu mwida rade ngwetu najo enepang. Ori mwileta gile pang na hindi mashoma anoto television EK24 TV wibu wakine baane initi. Ka ingoti nizu mtino yoro ye pang. Shoma ke tabolo decoder rake digital television ino. Shoma menu rake settings. Tegelu installation na shua channel search. Ni galo auto scan asha auto tuning rebe ugide ba ngoro na channels ni ne ugore ti adu sianene na channels ni kaya gini ni ngoro ke 24 mo ke ku ketine na
5: Maya Yan FM
4: erishota ora tioti le murwa njoreta yo kra tioto oingwa murwa niti
0: enka genya en Maya Yan FM
4: yo kra tioti le murwa ino ne bona ke ligidi yina na meet a gray tena genya
6: 0702-393-9171 Yagi orangani waji dani so dana mwa sajiloni dani nyoro legna AKA magi dolu mwenyewe. Alai ni ngoni legre shenya maya lesda ya na lo eganye kama jara kena orangani. Are ni mwara kajira kona sajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya na kajya Nak jaga nak kita nak jaga wang bantu kaya ramal lo, alai tinggal ni nama jelas kan. Ini nak ibu guna rela lo, nak jaga na, nama ini lo. ni maraga yela daga re se yela bare barani da nawa maga yela ni gona maya re fem to na yi si to maga yela yoga se yela bare barani na ana no chega na sagra da na ala ni ngori ngi se yela maya na fem ora ga yela ngora bare barani yo bugure ne we chega ye o bugure ne ji silale ne la ga yo na shomo ba o ora ga jo ba ni maraga yela bare barani chega na maraga yela bare baro le da ngala ni ndo ro ni na ara bare barano ro ro jo ji ndo no ni nir na ilo ke maa tinggal ya sudah naik video gelap berbara. Yang baik ramai ni orang naga ramai tu lalu saya nak naga ni lagi naga ni zaman masa saya ramai lagi. Yang kerana ni ramai ramai gelap berbara naga ini gelap maju depan. Lagi kerana saya kerana ni ada juga udah ni tu jangan kerana gelap berbara. Amu corong naga gelap berbara ambil ni lalu saya nak naga ni lagi boleh berbara gongkang ni demi lalu kerana aku semua siapa semua orang kerana. Kau yang nasinya di buku yang lama anak itu ngasih aja segera lagi aja corona juga ngasih jangan marah segera ni. Ada ni marah aja lama kerana na corona juga ngasih segera ni amira ni marah aja na na amira na na strike. Agar yang baik aja nak kerana aja ramu lirik beraku esia aja aja biar siapa aja ni orang yang kerja tu. Waktu ni juara yang ngasih siapa kerana dia ramah ramah na segera lagi kerja apa. Amu jauh siaga, kejauh siaga, Inggrisia juga nak kira, Delhiana, Okolak, Shodina, Sidra ni kaje. Kira-kira siaga, serka ni bawa nuan le, New York ni wajah mu, kaganya maluling. Alai nuan nama yang sem lah bukan ada le, lama jenis siaga joso kau ini. Ada ni orang yang ramper aku, kaje yang nak ramah, kaje yang rumah ramper aku, yang kaje nak jadi. Bukan ni orang budak alam ni, jamu kaganya kaje bukan alam ni, na alamnya. Agar ni orang yang ramper aku, na kaje mula kaje yang dorong kaje latar kaje kaje, alai nuan nama yang sem. Awal agaknya dengan orang nak ikhlas agaknya sabukin agaknya lepas ngan agaknya mereka agaknya kalau ikut ni mana manusia, kalau nanti mohon nak cara nanti kita rasa ujian lagi, alam ini ujian kita cina maya nafsun. Kalau orang jawab Allah ujian agaknya ramai kerana orang yang disuruh agaknya mereka agaknya nak bayi ni, kalau nana salah cina sabah nanti orang ini jangan orang ini ujian maya nafsun. Lainnya ibu guru lelaki orang yang jaga gaya negara yang dari orang orang gaya negara yang dari mana orang mana orang ada yang dari orang lain. Ada ni orang gaya orang ramai, orang gaya mana orang orang sabu di mana gaya. Ada orang yang orang lain dari orang gaya orang orang guru itu Allah sajulah ni. Lainnya risau orang orang guru itu dengan orang orang yang na esok esok ini. Ada orang orang ramai sabu di mana orang ramai dari mana istilah. Bagai yang kemana bishana, ambai corona gaya orang amu naudzon kita orang orang cerapan aku, aida kita orang ini mula maya defend. Orang yang mula naudzon orang orang negara gaya orang negara orang orang yang dari negara mereka yang kemana orang tuan ni, bagai kemana mereka law semua ni na bargo na apa na orang cerapan orang suci orang mereka yang kemana cerapan kemana istilah orang mula maya defend. Jadi bukan orang yang tinggal saja yang negara yang tinggal saja yang negara yang mereka yang negara yang cinta orang yang negara sabuk yang mereka yang kemana naudzon. Bagaimana mengemai sirna, bagaimana mengemai naud dan dunia yang ini mula maya nafsun. Jadi bukan lelaki mana yang jenis saya na, untuk orang ini lah na. Orang yang jiran ini orang naga, orang yang guru mana, orang yang guru mana mera silinci, yang maja silini. Era yang mera silinci, yang maja silini. Bagaimana yang pilih, ayuh nari mana dia, orang ini mula kita seni maya nafsun. Orang yang jiran orang naga, orang kapi saja, yang mera kapi saja, yang kilo na, orang kilo jiran yang silinci, yang maja. Orang nak apa sih engkau malam hari anda nak jilid di sambil ni, nanti orang nak jalan di kolej kita jangan maju nafsun. Orang nak jalan di kolej na, orang papa lomba jalan di sana agaknya, na agaknya dah agaknya jilid ni yang pilih, bagai nak jilid ni yang pilih, mestinya agaknya jalan di kolej maju nafsun. Orang nak jalan di kolej agaknya na mereka na, orang papa na jilid ni yang maju, bagai na yang maju, amisini, orang nari naja, alai ni kolej maju nafsun. Orang yang mengurai musyrik dan orang yang mengurai musyrik ni amat jam sini. Dan mereka yang kita suka ini yang pilih am sini yang suka dia ni. Ego nari mana dia alain ini lama yang nafsun. Mereka itu yang saya yolung punya kerana mereka yang yolung coko silingi ni elok macam ni atau. Dan mereka ini yang berada ni silingi ni atau naga ye ego nari mana alain ini lama yang nafsun. Alain ini lama yang nafsun mereka rawulnya nak apa na? Allo nama nama geliang kara saya orang mohon negaji karena ibu dia orang anak anak ni pada nama dia sajuloni na yelori no lengan na AKA latihan lumanya.
4: Dan soneji dialog sajuloni.
3: Geji na biendo lumanya.
4: Na biendo.
3: Nere yang mana dia lumur juga kabisa. Pongezi sana na biendo lu. Damson. 83% kamili 83%
4: loka leo na mite grai
3: tona meet a grai
4: edina ilo monle suma rangasiri nenga siwele ladio mono rejogi nadu mwenyeru polisi neji kegare ngoro oldongani oje oji Oliver
3: yes
4: ama ninyo bangar gun site homa bibera aldonganak niki ngurutu olenge lerongani nekita leneti kiwa mwoni yo Oliver de wibogane ba neneti tasaro ingilishini yoru bilisi nekita aneke tasaro ripota kwaonti niweji tepe kakwaonti nkaiki neni ngolene jwe landia gara ya ngoro nado mwenye nita yoko on kiamburu tendeweji ngopisi ni head quarters DCI ila jokilolewa nano reji Oliver nige grara ngoro ama yutota ni ngoro ngoro lupisa nile DCI nijokini ndugu leka jo nyalo nye mige gradu yoke ngoro ye rara shua ye nana rari ambale ni ngwari bilisi nare joki grara ngoro nana nweji nji niji haa nige yolo yoke na story
3: mera official mera ndugu official nare joki yegre ngoro
4: mera
3: usisha
4: nado mwenye naje bebe ne la ronga dike ngoro dia daga mebonge nado yengi de chenoro bilisi na yemo daiga
3: emongo ine gara tu musho
4: nado ki mozaiga
3: yes
4: nje ki lele gara ke bingui imbingui
3: yes
4: ayo kaje bege bege bege
3: bonga ya mokara
4: bonga ya rejo rejara rundi gara ya ngoro
3: rejo na nodoru go yela rabali wa longoro duwa gara homa bi
4: ne gwa kon leje ki jingai ne limu gona ngare robra ne jogi na
3: Miki yau yau
4: ye. Miki tiada yang kering orang ye.
3: Mitir buku hilang.
4: Miti. Miki kering orang ye.
3: Okay.
4: Tengah siapa yang ni jauh mah doi.
3: Kenapa ibu ibu impal orang kan na naiburian karna.
4: Net dominer polisi ni kering balai ye ni.
3: Yes.
4: Nabi komutanta ye ni.
3: Yes.
4: Nisewa yang kaji juga halaman. Nih jangan orang ruh nikah kering orang. Naa jokin di ni nyuar nungko milut ye negiti. Tasyarwa ye yang kita sih ni orang polisi negara ni ke. Ayakin darudin ni.
3: Urebalo sini rogne.
4: Urebalo neji jeralo. Haj. Engasi.
3: Tim sanare.
4: Eh.
3: Yule rogna ji Alibaba.
4: Eh.
3: Yani kuchasa ngiti mucheso chini ya maji dorono ko lemi chef.
4: Eh.
3: Ure rogna rase dine.
4: Eh.
3: Ure Olifa.
4: Mhm.
3: Na olenjero enda ODM opaninye narino Gladys Wanga.
4: Mhm.
3: Well that's at muzee Oburo Ginga na naji tunataka power
4: yes
3: inashoro
4: ile linda ground anage jialelo
3: yes ora mani nyeti nashoro power
4: amoldo
3: ngani active oling yani dulu shurunga na wachangamfu tena siaje siasa ne lutu belele ne bangu ne la nashoro na dilo sifuna
4: baba boy ne switch ground
3: yes
4: ore
3: nono bolongara de Homa Bay bebugu olongo longole ne jungu ni serikali lazima na abi bungu bungu ilrungana lazima bienda hiyo ilrungana kuifiki ilrungana ashala taralrungana kiongora kai gunjine jo korolo bo Jolifa
4: tatalo
3: emen emedi do balong lo mabe ya shabara lolo jinga
4: edi
3: ande be longai kage mera na dosi ushaidi na yaye
4: haju gera na rasa
3: ai tarasa mera du na yurgesi ya ko ndo ngego te public elimuni pe ba ilrungana le public elo Jolifa pedo lirungana kwa na inje na ulo lilinda mwana inje wa ranyo
4: njo wa rashida nyehu na narase
3: yes kage rejogi wane rgun sorte yame bongo wane kasete the standard
4: yes
3: neti mp
4: untouchable
3: mp eti mp
4: eti memuni
3: eti mpisha yu rgun so uji lo memuni migusa
4: mebuage ndi
3: nukina nyongoro ngoro ngoro ya rikide denkarde na ana mama jadi bagian karena ini lo okay nanar mur umur rumpuyo
4: ini
3: jogi memperoleh rago lo kisah nama ini jogi care cover care lalu karena gua grey protect neji erosion pisha ini post kamera ni libelan ini self
4: dia dua
3: ento rudu asenda yana kwa raji Homa Bay ni yolo uyo kiwohel ngani
4: kiro sho
3: ini
4: Elengwa
3: kwa nini? Video ya rabanga yi no longe nini? Nejo njo alongani onyoko ela panga pe kolongani.
4: Yes.
3: Uminya kero kwa video yi ntora bare bara. Eji neji lo serkali.
4: Era ne gere ngoro.
3: Neji na lolo.
4: Ni ngoro ni lolo de jege me ngoro ne to menya ya kon.
3: Ni ngoro ni ngoro ruwa ni jamota ndawo. O mi ngoro me de bikin karne nya. Ha ore dog na bona ita kweni sho. Le lolo bo. Kwa de jogi. Keji ngarne nya.
7: Luka mtakatifu.
4: Yeye ngai.
7: Luka
4: senyari
7: mtakatifu. Ongoe ni nyatoto.
4: Eh,
7: yani ngeji Luka
4: mtakatifu.
7: Hajo kajo bigire mbuge Luka. Nijure lele. Ate ngarna sida ina mnayo. Ese joki kiriya civil all dunga nak obodi ya laraba.
4: Mhm.
7: Ore lele ni joki.
4: Mhm.
7: He's a close associate to a local politician.
4: Ehe.
7: Yani
4: era na dagini.
7: Mhm. Lo siasa yoje linawa ba homa bi.
4: Mhm.
7: Oyole. Nijiga ore sai Luka. Orgulie, kena kama na, ushita kwa roundi, ugira kwenye hii, ni ruhara lugha na kaja.
4: Yongun,
7: ni umiare, galifuli lugha na, ni ifuwe kama lita ba langari, amaiyori ne, mbeje ngati.
4: Mbejo.
7: Ya.
4: Mbejo.
7: Mbeje arale wote sibita lirna ra wa ra wa ra lenga juu alamu, tabala na duye lota ra kito rupanga hizi na kum. Nini? Ha orel lugha na wote utieki, wote utieki ra, iru ni nipo ni kilikuwa nishuli. Mejiru raga ra mokosa amu meara nusu lugha ni mokosa mbaga ni puruvi.
4: Mbaga ni puruvi.
7: Kake rejogi iru ni nipo ziko nenda.
4: Iru ni kilikuwa nishuli.
7: Aye kilikuwa nishuli. Infa kuro baro raga obo disiruka ke. Neji nejo kaiyo la nua jana ba grengor na na ba wa kwa police station. Kaiyo la haja meni ya rejori. Ena baro ge balle wa narasa.
4: Narasa.
7: Na hama ya dorbeu.
8: Na meet egirae tia ruenga genya MIN FM.
4: Alright, sipa katoko lali kinaeta yola jogini anadoi aja nasa nabila yulu app na jo ene Media Max Waves. Ore yata Media Max Waves na itu mmereshara sidai katoko nitumugia shoma arasujari ngire shini ya MIN FM ngipinti nipo wakini zerudiatu wankakenya MIN mbaka nkaulile MIN. Downloada amu yatumugia tinguriye mtandao izi Google Play Store neti isi apps too.

0: Kamara anali. Yes, dana ngo bantu kun. Subari. Iki jira ya ngai la bo. Le meria nyama le ro. Jira ri bana lo so ni. Na ro ni na ra ma sa. Na ro no ro kun. Na sa ro yindi ro bi ni. Inga sa ro kun. E kun na gira ni ya. Ore ra bi bo ro ai. E meri ra ya ngi yamba gi ngur ma ni ya sala si. Ya ngi ya gi ni ngi lo ni ya ndi. Iki sa ba ngai. Ana na sala na ya ba. Ore ma gi ga ra ngi ko ni. Ya meri ra ya ni ya ni ni ya ba ni. E kun na gira ni ya. Ini jangan kaya nak hidup bom. Ini sudah nak bantu orang. Subari nanti masih nak nak berdua orang nak bom. Nanti lani itu, orang nak jalan lah. Terus ada orang kalau nak berdua, tak ada lagi orang sedang berdiri sesuatu itu. Sedang dulu orang kira sedang dulu orang mana. Amun yang jadi orang ada yang kira. Tak nak jadi orang bom. Ini sebab orang kaya bom. Ia jual jual dulu orang. Naya jual jual orang kosam. Ini sebab orang kaya bom. Mereka tu boleh nyaman. Tapi bila nak lemah ini leh. Ia ni mesti agama ini leh tu. Meri saya juga main dili aku. Orang orang mana dikit orang main dili ya. Orang bunyi nara kita nara mana nak dili ya. Orang mana kahre bayar lagi hari kerja kita nafsu kali nara jeli dulu. Minta lagi aku dah lagi ras. Aku orang ni. Orang orang kita family lang. Angkat naya yogi ni. Orang orang bimbang orang nara dah kerja dah lalu lobi kan. Meri saya juga. Nanti jadi pun sih dia ada. Meri saya dua orang. Aku orang ni. Serian tu gol. Meri saya malu. Sudah nanggup bang. Minta gaya nasi. Elera belum bantu sebelum ni. Erana yang ada di jara. Nego, nero kamu ni saya sebelum. Nero kamu tu, bengal tu bengai dua orang gay. Nego ni rara, rara ni mahu tu orang garan deh. Rara ni kelakar lagi. Nego sebelum itu. Nai dulu ya jaga lagi engkau yang desain na. Kejar lagi kini jaga kini tu yang rapi. Ayo nak kita ni je. Ini sebab orang gay dah bawa ni. Ni orang lagi bersedan. Sedan yang kau bantu kau. Ini barang yang siasa. Yang mau yang ni lah. Nego, ayo nak ini je. Ini jangan kaya semua orang lama. Ini jangan alangkah naib. Orang nak nak orang ini hendak nak orang lulus show. Dan orang orang tu pun nerianya mali. Ia seriani. Kita kerja kerja ramana bagus. Ini kaya. Ia lulus nak orang orang ni apa nak rembu? Aino semara. Saba mungkin nak orang lagi leh nak wara nak. Aku dah ni. Maka marah lagi orang nak rabi. Kita serius lah lah. Dan orang orang tu pun ni aku subari. Alah rabi kalau jadi leh mungkin ni. Kau jadi mama biar nak orang ni show.
1: Engkaunya.
2: Emma YNFM. Mama mbuyo. Na aje sio sera bena rasar kidoga.
3: Sa kana mai ni ngamu kero shine jalo campaign. Pete ne lo campaign ni kijoge me galla. Na meni.
2: Yes.
3: Mane ni tumia platform au shi campaign. A show link mama mbuyo tola tu dile mbuyo pongezi sana. Ito tate ushi campaign no link. Kwa mbili wake kino suwake siya ya maendelea na ikuduno na hapo ngezi kashwata mama mbuyo makisina ara
2: 80% kamili wani ngoni mela mari kitu muratio tile biashara leng kitashoni ni kitu musingolio le laiza siriano jo osembe welai kisho kwenye tatishata ni miado
1: as the sun rises so do we as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. Star Times Home Solar Solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery. Powering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. Star Time Solar. Power your life.

0: Ada yang beresi pohon kalau long atau entah mama kayaknya di kirim semua orang oleh beresa. Ada yang lawosu pohon lama ya nara atau bolar mengoyi. Kalau kayak bayar mulalan ini dari itu jadi mantu dia nak kau bayar aja ada. Kau anda yang kita sini.
1: Jo.
0: Ada yang robo kena rasa yang nanti dia mari yang nanti. Ampaga nara yang kita barra.
1: Asyik.
0: Aiyah.
1: Thank you. En ka kenyama INFM.
2: Ka kenyama INFM.
1: Ni nyana. Oi.
2: Soba.
1: Ipoling.
2: Wa siro ro ro tin sanari.
3: Aranga mwe.
2: Ta si anga fa jo nda fa seria me dia gresen.
1: Ashe.
2: Ego ya jo gina ma fa bogin.
1: Ehe.
2: Wa shabu ko ke la maya.
1: Yes.
2: Wa fa burdi ni jer ga wo ni ja bo. Kirana dia ka jina bo.
1: E kesa ba.
2: Ya ju wa ganda na mo si dai.
1: Ashole.
4: Seriana,
5: Seriana, Seriana. En kakanyama INFM.
6: Banane.
5: Wei.
6: Iwa.
5: Iboling.
6: Sinten.
5: Wei.
6: Iwa.
5: Iboling.
6: Ami la mama ngoro.
5: Karibu.
6: Wa mama le ngoro la Seriana, la Seriana. Le ngoro ya la baba nosi.
1: Ehe.
6: Nga bora ga nego grauni.
1: Ndio.
6: Enggak nih, enggak bawa gina ya nira. Enggak nih, sini anak rewide nih bori. Enggak, bapak le sogo, mamak le sogo. Enggak nih, bawa gini merah seriana.
1: Asyoli.
4: Seriana, seriana, seriana.
1: Enggak kenyama iya nih, Fem.
2: Ula.
1: Wow.
2: Enggak sebah.
1: Ibu oling.
2: Ya Daudi kidem.
1: Daudi kidem ezi emurwa sidai, ana le sidai.
2: Ya wangan sidai.
1: Ya wangan sidai.
2: Eh,
1: karibu.
2: Sidai ndinga na lo ngati dai na ngarna.
1: Eh.
2: Le ndiga de na la sotti, yoro ndiga gar mari dale jago ben.
1: Poleni, poleni.
2: Ora ko le garak dalong kolong.
1: Eh.
2: Le ndiga rasa ni beli ki.
1: Eh.
2: Ya ko Ayah, aku tidak akan berjalan.
1: Eh.
2: Ini dengan kalian akhirnya bawa kan? Nanti malam lama nara sediana.
1: Eh.
2: Ini orang sedih bawa kan?
1: Mhm.
2: Ini yang kawan dan tu bagaimana baik?
1: Mhm.
2: Ini orang awal jadi sih bawa kan? Bagaimana baik?
1: Mhm.
2: Nanti yang baik itu kan orang bagus.
1: Mhm.
2: Nanti malam ini bawa kan? Lama jadi sih nara sediana bawa kan?
1: Asyuli.
2: Aya
4: sole. Seriana, Seriana, Seriana.
7: Lelo sirwa sabu boleng to lo shondo lo sain lol kiloroka enkomono erema fest 2026. Kiten wele sirwa lengkomono darigini to mununi obo ola paliseta. Mera bagin darigini ngwan ola palio udom. Nkolo ngwan na ibelege nyengi shuino. Emu esere mare. Enkomono tene benki tengeno sirat le biblia. Iro lariko ni le kanisa. Olasa ni le biashara. Enlendero ashor mare pokin. O sirwele limi uniki giro. Ware erema Fest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus your hookup le duty entertainment yetumo K24 Plus te Android TV or Apple TV netumo yusi te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store Wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingi nitomo ni uniyake kiyake Safaricom.

0: Tiyai kapona.
1: Kapona.
2: Nedua ya kuliendelite. Amo.
3: Dust ni constant.
4: Kaya, kaponi nami.
0: Kaya bagi norelgia.
5: Nenda, kaya bagi no.
2: Nenda serikali.

0: Sipa katuku liangai inaibele kenyo singulu le Daudi Posa le ningwa ninyo bologiyo kena Richarda tiatua Richarda Ramati Hongwan Songwan le ningwa le ganyo bayato mono obo ninyo lugerio Songwan enka ganyara na Richarda Sirika jisari ya ntewe jibogini bini ntio le ningwa ni agiriro mono ling tuwe na Richarda Tileke gunside katuku le Jumatano kibudari na Richarda mpaka na adena bagino sana ne kake ule tinejo le ningwa ni sirika jisari ya ntewe jibogini bini niti kebaro yi siri ya niti na murua ne bini niti kebaro yi siri ya nino yire ne bolo nyo rilono kakengira kuna neje ngira tukichapa chapa kazi ngira kai pangesia ngira na kai kuna neje kai wale nani chole ningu ni kai sina ngasa yulu wajo kai ngira duwe maya ndo kuna sa yanga kenye murumosori na abishana murumosori ya reu nina udo nabona abishana tena kiroga Nairobi kirobi oling nena rara definition ushina jine Nairobi tabal duyo ushina jiji kiro Nairobi kage ni wajore Nairobi jine Nairobi ne jiketito yaga nkolong wale rara etito yenki jabe Nairobi ya keduo eniruwa redoli kage ure neja meera nage negia sage tutazidi kuchapa kazi kabisa negia sisiai negia gisha jo ure nenapo kini mpangolongani kuanzia dobi udumunye shomo alalo aitabaya vile vile pia tutakuwa tunakonnect tinilo mera unatafuta haso bagi nigeri ngorungoro siai nebagi nijolunga lora ninye siai na ini ya sagini kikibwadaka buwani nenapo kinto sai neme ya duru kage ure narisholeni unika isi nangasa yuloga joka iringi Rarumema yentena Richarda wapi watu wangu wa magadi mko sawa kole lunga loimwe mulu na ji ene munkete Kilgoris mko namna gani watu wangu wa Kilgoris vile vile pia te county Narok najua wote mko sawa den lady allo melilisa kutiek ninabulo kaloiti na allo ndurugesi aiguna gine jola ningo ni loro impaka no Masai Mara jamaa wangu anajulikana kama Phil vile vile ako kule Frank Solita inakupata loud and clear tiatua Emurua tiatua Kilgoris alaki tiatua Masai Mara anasema kwamba Masai Mara ti Majani FM loud and clear tunazidi kuchapa kazi watu wa Mara sasa ni top season yala jore na Richarda Rungale Mara na wako na dola lakini ngone kaingira tuema ya no mama ngishia no mama no kore kina Rebecca Tebeula Wale nagebo wakina wala indingo ni tiatu rumosori na abishana rumosori ya leo ni na udo na bo na abishana Majina FM alo Majina FM alo Yes
1: Tupa
0: Subu uling
1: Kedamu
0: Side Nairobi katuku uling kijabe nage sabu kage tunashukuru Mungu kabisa
1: Kibai Yes na wabame tena mali
0: Ehe
1: Kendeng kijabe na amara duwa Ajara duwa kami jebo wakina kane ni
0: Ndiyo
1: Wanya hangai robi mali Kalau ini nunggu wakil lama ya, naya tu bolar nunggu ya jadi tu, ayuh yang kita tayang sama sepe nasi ya.
0: Asyik katu kula sholing.
1: Oh iya yang kita hendak.
0: Asyik pi. Majen FM halo.
2: Halo.
0: Halo Majen FM.
2: Subuh oleng.
0: Subuh oleng. Frank Solita yang lain juga ada yang kreatif.
2: Naga di sana nu oleng ya seri singkir ini.
0: Karibu oleng, kerja singkir ini.
2: Kita bagi oleng.
0: Ayah.
2: Kita bawa sabu oleng.
0: Hehe.
2: Nego kagre ada lagi uling uling.
0: Dio.
2: Kagre ada lagi orang apa kelak ni ninggalo. Kesing green ni.
0: Dio.
2: Kau siapa mali? Tangguru ini kis. Anak itu. Ada lagi fokin cawan fokin.
0: Asholing asholing. Maya nena sen?
3: Hello Maya.
0: Maya nena.
3: Mambo.
0: Fiti mambo VIP.
3: Po asa kadro.
0: Frank Solita yele. Hello Siriman
3: Daila.
0: Ah, hello Siriman. Leo naingia na upole upole, Unachapa kazi baba?
3: Na chapa kazi wandu. Kile tu metulia si nini si yago siku hizi.
0: Mimi.
3: Kama vile ni maji.
0: Hakuna, hello Siriman niko ngangari.
3: Uko poa tu.
0: Niko sawa kabisa, niko chonjo hello Siriman. Sizo ndiko karibu kuanza kwa hivyo bila shaka sisi tunatulia unajua sisi watu wa Arsenal hatuna mbwembwe sana. Uliona mambo juzi?
3: Niliona mambo zimba.
0: Sasa ule nano lone ingira hivyo urigilikuwa yake doba longe ingira hivyo meta mambo yuko sawa sawa. Kama bado hujanunua hujastrengthen timu yako, tulituma ujumbe. Adia, adia lazima manager la harusi yangu gani baba?
1: Wapi la harusi yako ama bado?
0: Ah, wewe acha bwana. Wewe kenyenge pia si harusi ndipo tundaipo gani, sawa sawa?
1: Acha tutulie chini ya maji tumuongoje.
0: Eh, mbogi lazima ikue.
1: Timbali.
0: Eh, mbogi lazima ikue.
1: Sasa ningia nao.
0: Ehe.
1: Sasa na bacha la tashangi.
0: Mm.
1: Ndio atamu.
0: Ndio.
1: Nimbaye alisimenge.
0: Ehe.
1: Tashangi.
0: Mm.
1: Manuel Sendo.
0: Mm.
1: Atu nimbaye ukinisilian.
0: Ndio.
1: Ya masa ni udani na bala.
0: Ehe.
1: Kura safi.
0: Ashuling. Mm.
1: Alafu nigezi yango mealesha ulesha ilo ilo dangiji.
0: Ashuling.
1: Ola siri mane timbure nyendo den bwana kangaja.
0: Ashi ashi katukulu la siri mane ilo la iningo ni nyipa ngati ni ujana zidi kuchapa kazi ni arang maswali gumo gejuro Frank Solitary. Ile harusi yako kwani nilita karu lelanga sa harusi ni weji. Anyway, mm, tunachapa kazi ola iningo ni jadu ingile shene Mayan FM kashugunya kato kia dumune na simu ite ngureje Facebook Mayan FM na bon point na visha na roligo kido ya juka ingira duwe Mayan. Unachapa kazi ukiwa wapi na kasi na boro ingira aasta na reshara ya begi na ingira mama na gira aribiribi sain kwa sababu yola juu biashara senji na nana taasa bukuleng begi na lorungani na ore yese ino na ilado ya buroka ilo inyangu nemi ntalea ragin kishu begi na ore yese inias na ngule saidi naga tofauti tofauti mebi ukona duka yako pale wana na geni nyoroto nila gisha josho mo alabo la ladu duka luna ragi biashara inage yepo wakina bene inias sita tole kido hiyo kaju mimi ni uyu agira atuma ya ntewe jineje ulo shina nwe say nasne ya nawe nawe nawe na na gira iburu kastomania juu kite niki yu niki tumutumu otu wijineje na atini ujingira ibu nika ja kipo nunu abu watu niki buwa shipagino katukol haso lino ayu naki nageneja.
4: Ero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
5: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
6: Enke guran Ero etumole guranak onke guranak tinebor mashabik to anke wanchano e drapo ko siligi o akunyele sulak.
7: Off the bench and bang, just another monster moment in a monster game.
6: E bloso tua ile pagi guloko yo ne pale pale kiyo
8: ere mai sato na mi mashabiki na si wachezaji
6: kikureko wancha zonka muka kikitenda banana bonga tenki jabe en kiguran nati atwalta ujalan
9: maya
6: en kiguran ne maya ne fema e bojara franga solitei kotata ukulu mitima mosi itarusai setenda ma omedo shusato monobo entiba
9: maya en fema.
0: Ole ningo ni nejiri umbaga kwa kengira kuna nejia kengira na haki abu doku ya ningira ka asaso lino pole pole ngira ka aru baditiaru ngira shene Mayan FM la mwagesi ole ningo ni ajoga na lino ni ariana api yolori na Media Max Wave fegi ndi mea na api Media Max Wave chomo nure ngira shene Mayan FM tuwejibo gine bene niti nilo naka la suje ngira shene Mayan FM tori sharp walking ole ningo ni renlo mera mara jeti nki bintini ngira shene Mayan FM na bagi nero great ino shikari ngira siyasi mba inonok tenelo mera ya na Media Max Wave negila idimia na yage nyagi shomo tushuwa gino in ya line ni bagene interview bagene dollari kon line ngi chene Mayan FM lagi odungane ga yeyote line suja grai magimba etipate bagena ni biashara bagena neramata daga ye ina yote ni rudiru merisha ndala lo aininge kona pokin kagere lo mera yare na Media Max Wave na ga gindimbia na ga shomo ngi chene Mayan FM to sharp pokin ni bosi la suja na gibinti ni tonkat pokin nabana ni wale ni ngonda mwa ga siajo ya Media Max Wave na ilo ya la tumi gibinti ni bogene ngi chene Mayan FM paka do ingo rogyolo mon Lani ngo nikishu kunye lati shane miado rumako singo lele Rose Muhando ojo niguze kingira aigo na lineja tukizidi kuchapa kazi
10: Ewangan Olu Show Mayan FM.

Sibagaru kula ini ngoni diaru ingire shene maje na FM kiti yake rishani kijeni kigweno ra madi ka kula kiti neji ya kiti na ke nena pokin kana kiti nora kula ini ngoni ingira lai ngoragi kion irobiyani na kiti na kiguran star 577 hash kula ini ngoni ole niyas na tena rishara jaru lobox silo raile na indi ndo asho malai sulu mali na apa shiba shara ne ngoni tero box number one neti smart TV smart TV yana na ule teni ingor na beye nyana karibu 25,000

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita niki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero.
4: Sifa karukula ini wanikiti ya disharo ramati Lega ndo yu vaya udo ni jongor vira shesaile endama Kingiraka idibidibe na kigweno ramati Lega ini wanituomba ni ingirai mageti Par katukuli nyingita jori ro simu ina rosho Kire ni weji Wale ndungu na giri tasabu kule na giri do ya juna Enkiko ni nyana idu sidaidi ni weji abu Api kiduku yu ling Nyewisi abu adola jori agesi ya girai na ya jinga kimbani joko na Nedoldo ibe mpemi buya gana ya abu ayiriki kulola marita Mune abu na ya jo Eshomogi abu wa sheleba nuti ya ragi na unifine Papa ile nye. Alafu ureka badai nero nagesini nyenejo. Oh, ni agurosho do jengkara jayi fine. Okay. Oro, nero nagesini nyenejo. Ore royel papa ile nye natirona rosho fine. Kiara agesini nyanka yuni lazima. Na lazima agesini nye belutua lutua etagwe na duo tabu. Kaya kaisi roi nani nga gena nole ningu ni ajoka kwa baya. Na ligunibu ya buas. Bu ya buado la jesho mugi ya buwa ikomesha katukul. Enabugu na bugu na selenge nang to sukulini. Mayan FM. Mwere nari shatate niji ngor na kia dodo yu linga raiga sabudo yu lingi na idadi. Mayan FM alo?
5: Alo Mayan FM.
4: Mayan FM ena? Mayan FM alo?
5: Frank?
4: Yes.
5: Suba uling?
4: Suba bi?
5: Uling mandare ele.
4: Karibu uling?
5: Aroni ngor ramu jadala. Neme rafano. Tangiara roi pasal.
4: Nepi.
5: Najiro nene kita napa na?
4: Nehe.
5: Re rar roi rangkara kona. Negeran roi wei tangiya.
4: Ho.
5: Mena lo, mena lo ningun dilaro ninga emak yang roki naji pasal na. Nemi nane tangiyo le.
4: Ii.
5: Para para ke bulara, na nyabula apa gento iya dikere nongor roi.
4: Ehe.
5: Kaki. Pada hari itu kita kira janjia itu nyongko boloi.
4: Ho.
5: Amor itu kan sendasa.
4: Nah
5: ni faham ini sih dia ngomong sendiri ni lori.
4: Dio.
5: Amor ni jangan rani jo dengan langi men.
4: Naling.
5: Pada sendasa ini raga mesin boy.
4: Ehe.
5: Ini bukan dia sah. Naga dollar kita jangan iya jo egre bunyi sendiri. Nemir lori sendiri. Nengamuno nyakore ekejo nanaji haga kona yoga ini.
4: Dio.
5: Kumbe kitu ko nja serangara. Ore nabegin na ore nyina ajini kegere da onda sai aishuna dizo mihe na drongoro.
4: Ehe.
5: Nyauke tinja na sati kwanza na gere ya a na gere ro yendo yen. Ore ndizo.
4: Ho.
5: Na gere fikri ya jo Mekura asul baba, masul baba, mora bantu ye naga baba bantu ye asul lari. Mereka dewa bentiru ni rumah yang dokter roda pada nanya. Nenekiru ni entah sari entah ye nyaju, ye anjara bapa ini nama elak rai nasugul. Igra bapa ini nih na bawa kini jauh sugul amu ibu miri yang bugu, ibu miri yang kalamu, ibu miri sugul bi. Nego megera ina megera agera no laume enjodan da sarajo megera ijankia esia yendi da iroriye kegera irokie rogonyo amiramo kemiramo kanyo na be miroriye la layo na ralama ina dilo ara hina dilo na ralama la layo
4: kweli
5: ore na role na renele juni kushia mirok na nyala iboroi yango role ina merele kweli
4: ho
5: Ere jiyaba ore garadaro lugaru
4: nemirogiyaba.
5: Bagamyo niki lajini nemiki kuagini nemiki jogini maira na dolana.
4: Nirundu agukombata ko kabisa tini weji.
5: Ndogiyaba. Ore mbana ajina kanisa.
4: Ndio.
5: Yemuru ya kanisa mu. Rashindogi ageba ke kanisa ire lekwe yolola mu kama no isoro inaishori mehemo. Emi kengia na nasoroi na mere ntoki na hibiroidin na mere ntoki na ibori ya mwere takani sana haki mbori ya mkijoki ni benya se ngu
4: kweli
5: pama megra na nebo nji padala na yungos ninche ina nasoroi yenye ina ishongera mehemu ahi nabu kamara mu ya domo nyanrasar ni mwe ndide nye tiang ormohan nilo nyeri kiekara hinilo enkange ya ulu emi kengia nina kwanza
4: kweli
5: yakanisa na ina na angage
2: eh angage
5: nako na gagara gaire leganisa lolambe ha mu mera me kanisa na gire changia ni jage na changia ore sianga megira yaru megira ndo iwe ra hene ndo iwe diaro ngerenya
2: eh
5: egire ndo iwe ye ngori ngerenya na kana akirubulwa
2: asholing
5: nako ni jano jira rolumana
4: Leningoni Nigerian back kingine na alisharo leningoni diario ngigona ramate ka isile gajo inotopo gena na gina genye ni shomwalo eh ni shomona genya la ya 1212 ngitengena sida yo link tomba na ipirta na itipoto ona dogera ngeti ngangiti e tenari shata
1: enkigona oramatie
3: enkigona oramatie
1: o kiolong ewiki erishara ne gedere ne ge magemba na ipirta yo ka kirolo show Ningo engineering no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineering no Mayan okibili nenya na sidan nigente sheba nito bere nkoloni no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo

0: Ora mati Shaman Friday.
1: Shaman Friday.
2: Engudi ora mati.
3: Sebagai ulai dengan itu ya tuh disyarat negjo engudi ora mati. Kira doya jual juga kurang orang kira juga nari ini buaya buah usia engudi ora mati dan nari syarat. Kau lagi sih negja, lagi orang ini nampok kena nari syarat doya sih buah jinjikoni negi bosi abu adalah jo kanyo ingkira lo Allah kungkira semua Allah resen dan nari syarat jalan lunch. Tena bagi nadi karibu. Saa saba na ngule ganyo baya tomono imiet, yani 12:45 na kibosi ya wadu mwisimu yare uniki ipotu ya yulu wajua ngera nalda yara giyo kwa ngera nalda yara giyo lunch na dana bole da la yer nebosi eloro ya ligiyo kajoka kakuitu yesho mala suj pelo alo ayesha na duda kakura get na disholaini ngoni tiyadwa disholaini miado kushuku nyesiro ya ina yulu wajua ngera ilo lijiro nchere kena rigino nebo ya wawosh engudi oramati sawa sawa. Kena liko nipu ya wawo shungudi oramati elerungani na teningire ingorna hii na ya tankulita bianina mena likino katuku lara kiti lungana na kia rake nguti rukuri kwa kina mbiti shibisho katuku tutuwa rayo lungana na ole nushikari rijingangari for example bagina ya matatu rijinga ole ladurungani liku birara oninye rulolika otoronati ni wejiri ambaraye na inipu elerungani ajore rore sharpo kina kira kaa dola junyodo ingira I get ndio na imera ingira chat ndio na imera ingira asirol message ndiko nje ichungulia katuko ni dole lerunga na joka serious olengi lerunga ni gai ni yolo wajoka nyore na ningira I get alafu at the same time walunga lijulo ola durunga lo asira logira ninya na ya ata conversation na ngi orora ke na jingira ninya denguru yenye simu mwe na resimu na ole mbesi mu na private ne ni notu isi simu ne bolunga ni ajome kuda comfortable kabisa shomola durunga ni ago odunga lo ara orngash. Ole ningu nebo rara yulunga nali jolelo ole rarunga nali jolelo na gana ligino rori sharbo ge nebo yabwa osh engudi arashuna yeno shikara nijinga ngari yake tena ole bijinga na duga ri nebo rungani na abage na ngari na rigire tigire safari na doling yiru na yima rejino gi muziki tena do sim tena do tena do gari aye wanye lerungani ge on ni radu ninye ge on ready na ina nini ina gari nedumwe na duo simu yenyewe piki singolioti negra do yabi ne baka ro sauti sapuko leng nini ningi ulo singolele lerungani aragile na simu elerungani nyornyoro imbaba idi mara ore yenye selection yenye o singolioti na la miyenye yipi yani abage na ore test yenye singolioti na yaba shadi thapi abage na ore na gari ya mara ni imagine lerungana ilo lejinga gari wale lerungana ola ola di mara jam sin ne piki ta singolioti liapa singolioti roi alafu eriyenguri jenzi sinari ineweji. Buni ambiwa watakuwa najisikia na muna gani. Dunga lijo leluru ya nalikini oishi ngudi ora mati ola iningoni. Tiaru ingitesheni ya Mayen FM. Kishukunye sere ya disharane miado. Kili kidoja joka kwa tabia. Nika kwa dunga leluru jiro nchere. Kana likini oishi nyo. Neoishi ngudi ora mati. Nena do yangai. Edo yodunga la gira jokiri niweji. Frank Solite kaina kewoshi ngudi ora mati. Kulorunga na saa zingine na ore na nalishara. Kwanza sana sana round towni nesu lagi danari sharana jodo yiko njia kwa gira irujuruji kidogo itipitipita nyagu jokiti ya sanga bengo ni watungani na ule yino shikara na intuke duiro biraki suja iro biraki ni wajore na mge umepiga luku vizuri na agalu raula durungani ne kiroro raula durungani ya uroya nituwara yi neki intu nyamune jejuru kule rungana edo yodunga la gira joki ene kaini nyananu tenai bunga durungani na urogo salanga na uroya na mge Heri unikanyange shingo kuliko kunikanyangia kiatu yangu yenye nimei sijui fanya nini. So unaweza imagine venye mtu atakuwa na feel. Sasa mahila karaia na ikita saki ni ndogi nejina nibu wajo metembe hivi kwa street wendo shangi lada abu neki ora kedua tungani hei laini ngoni kwa tabia nido ijiro nchere kena lakino nibu ya abu awosh engudi toku nasai tido yolo jiru iniweji kai batunga na light wall ayo ngolongu ya nainu tido yolo jiru iniweji ji wale ndoki naibana nuna loshu mzeni na wali ji olipejeta la girupul sana sana ronka ngiti neki jogi shomo ya kagi ndoki na je neki sewa neki sewa neki sewa na ilaga ya u neki jogi nido hii shomo ya u shomo ya ngombe nina ugei kuna moto likura kibila ya u nitoki ya kinyolika iba ya najo maugiki na numoro like ngombe shomo siya kina mingi didele tiang ura kibishu kunye nengitu ya kwa leka iriwa ikoneje
4: ininingo engitesheni no emayane fema ke Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engitesheni no emayana okibilinenya na sidan nigentesheba nitobire nkolongi no inage app nitume yok tengoto yi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada data bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti moyo
3: Lengo ningira kuna neje kana lingo lake ningira sini yengo rudo bia ni mwenkwero yo box soma kidu muna simu lengo ndena le sharani ro star 577 hash mera ode ningira jingi kigwana ningira kai mai kuna bapo kin rodo ngani lora rubia ndembe ni by the way ndoku na confidence na saa zingine ukiwa na pesa mfukoni na inaduja jogi mnanumba ka lewa bo kin tena miara ninyo mkumbo wewe kuwa na kailifu yako moja kwa mfuko wakati wote kuwa na kamia tano yako kwa mfuko ili ade sharana le ramale sharani lengo ndi mashoma anuje na rubia ni wagenki gulane box soma kidu muna simu lengo star 577 hash ni lagi lor box sobore lo box lora ile loti ne weji niloro ya gwadunga nilo shorira kia won mpisai wala get neji ya wala ningo ni agere yita damu elestri wa sabu kwa leng yolori NRM Fest 2026 wale nana enchula aragi entume na sabu katukul na ya ule nebo losho loti olosa enu losho lori giloro kita na imagi ajo losho loti olosa enu losho lori giloro na agere imagi losho le Kenya losho le Uganda losho le Tanzania wale loguli osho na geyola ningo ni tentiragi na semi na sabu gole na buya wino sari orelangai lai ningo nigele na rumala ita ndari gindo mwenu unio bo olaba leisi yetu wameda gindari gini nara ongwan olaba liyoudo na ode anare shola ningo ni indi naga shoma rusujai na umonone na mafundisho tenebo si na sifa tori sharpo ginde nilo mera ila ishoko wane na ape K24 plus up tenebo si netu nilifishe ni K24 TV ode nilo mera ishoma la ishoko wane na ape K24 plus up emu Google Play Store agi App Store ni download ageni ya gwera resi simuno ole renade sharade siano jilingina bayando mweni uniani 30 bob na indi marashoma rusujai elna ele crusade ena seminar tesa nabo onusu imagine teni ruma fundisho tenebo si yani teni ruma fundisho tesa nabo onusu tesiano jilingina baya ndo mweni uniake 30 shillings sawa sawa leningo ni minjona agina kigiro rada mwajo ndarigini nara ndo mweni unio bo ola hapa leisiet omelaba ndarigini yungwan ola hapa Leodo Remafest 2026 nyagira imagira nali shola ni monitori sharpo ngadora kanona igira jo Remafest fiki Remafest fiki
2: Mayan FM
5: Mayan FM na bomu pointi na bishana endi kito yuk na ro county tena
2: roma Mayan FM
6: Mayan FM na bomu pointi le esumizo yuk kajado county

Olaini ningoni, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ronyaki, *577# nigye lorubox oboti atwele. Uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata peya kwa ole sula ni. Kelele kuling, ironya *577# nede maini la isuliempe saisi dan tereshara doropo ling.

0: eso hace naski un sale.
1: Oye, de. Yendo ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Bu kyolong e juma mosi saru menare engka kenya o mesa shoso wan engka kenya ibu rare anjina nai Maya FM. Ewangan Olu Show.